yana kashuani chura somai da oprungni dok chibunga waha aru ya somoyo sastroni bak Jeremiah odai korusku pochisako poretna maina jehova agana angana simangna antangni chancheni rangko wiya chokmotan namgija ungija tomtomani chancheni rangko na simangna ungniko aro khadunganiko otna ya khatarang na tumsoi basakantina patiani ungchina Dao jol jol andri sangma arindol ni isunar matelani gitrongko gamatanginga gitrongarongwa matgen kachani getel nangon chokachok asako aro getel agelsak.

0: Nak simang program tura program ku kena suaha. Dao nak simang San Mary's High Secondary School tura opora ingepa. Priyanti jesang mani pojo mongani ku kena sugen.
1: Angi bimeng Priyanti jesang mongwa angga San Mary's High Secondary School opora inga. Angni boito mungnam ingkapa tumtumani dongja ya agasako by McLean Armarak. Uyamal agasaka maya bostu mancha pangbango tumtum gija wabalinga sabko. Agasako nituatna aru rungtalatna ungataha janchien ba iso mandiko. Sakantian sandiya ma antangtang gisko nadech ungnukpi jokma antangni matnako. Rajan nukko dongoba kusin kapoba. Dongai kuge nonti sate chung nukkizan ba. Agus sakkan tum tumja lengsa kaya anching manden gisikti una san batpala. Janggi tango agus sakko chugumak manja oba. Chuso katta sakkan tiyan jotun katay tay ba. Iso nangko tum tumatja chung nukkaja. Uni ordo agus sakko kaman machot kuja. Achil satko chun nukkin a chung ginma. Namme dake chanchiyo de mande sal ngenma.
0: Nasimang San Mary's High Secondary School turo porengapa Priyanti je sangmani podomungani ko khna swaha taw jol jol nasimang epin marak andolni islar matlani gi trunko khna sugen gi trongarong a sko bikro ko okaminga gitel nakho okaminga jisu unno kona aro andal gapa agsakna

0: alusakku nekan ceng samtang tangciko, jaring suwa mayonggen ini cayanci igisku. Grapa cikkan cipari tenggri karangku, misil jama janggi tangna anci nagao. Kakuma duk jaringa aro kenbegini wano, reba anceng tumtumatna iya gusakku. Rena anceng damsan, tukme rama getalku, rekna plakcin kusi yonge tumtumaniku. Jeon kakhe dongani kumong nangremani, cakcikrikani unon tumtumani ba. Anceng sakani tian rimekangna plakon sengbatte, takme sukna namamako gepenangna kadonge. Redilna dangdike utna tingsuatna asako. Tangsma salgin rongrika o askirang tumtuma o, kenagri kachani isan gapa salgiyo. Bibo sakan tian daalo tumtumako katong tangtango, kasan chimek plakchin tanggen anching bebera o. Rekna chasong getalko tumtumani sungnoko, dilgen tumtumani raja Kristo anchingko.
1: Metel biar anchimumun, angin nambeg ba poidona beben bini poidoni kwat sknar klamat naha thumthomat ke barangat singa maina wa mangko isolni de drang anem gen ya kwat sngna na makha thoba gana uni gmun hayat sngda isolni kha sani gmun aruni mairong phul gpa na mani gmun achng git khorang angskhana wan isolni kha sa a

Yana kashwani tura sumoi da ausal ni chigni baji mini tkung oha ya sumoyo isol nar matelani gitrang kona simang kna sugen skang pa o mil christon sang mani gitrang ko ga matanginga ro gitrang rong inga anphul jawama wai bebe ra jawama aro aga na gtel jisu angan jangini rama

Nasimang arurata potwalni bhajanrangko khna sonamanaha. Aruyanunya bhajanrangko batani somai bapunaha. Ya nakashwani tura somai dausni bhajyongaha. Ya somai ni bapuna simang talkyas program ko batani somayo. Gacham hindlifim negirangko khna sonamangen. Skanga pauna simang. Aajka Arjun filmoni alkayaknik Amrish Puri aru gupan gitang kaparang ni rengani. Rengkepa, masyuka-masyuka gitu, kenang namat gen.

Kemak apa bo gel nama antel gija apa bo sekarang ni asal nak simang nak anak mengi rang kuat anak nama jahar inon ya program kuat ni semua rang bapak nasihat duduk sini jam nak simang seni kolaci baju ahon di luar kepala bir pada bangku kenang nama gen yan akashwani tura.